ikasabunuma ikabaru durauma yadjiro dunjiro kaisa baru yesao dagu buguru gea baka bekbaru buramu angkabe basu wa basa ruku wia wa ugnia gibi kiamu kaswa aduwa unkuturawa wiku mmashe turaroki ukura kake wiku maturaroki ya ime baka mkwasi ya unturaruwasi yekawa akara mwa wa yari yeru du yeru kaisa baru yesao yari yeru du yeru gari uru gari kunikuru.